0: Mensaje de la Red Pío 12.
1: Hari menas kau yere kuna hina kasten kama kong kanachu kanchung nyawirita hatung mama pangkat nyakanya kai pinya wiri sargani hari kai punca kasang heroni mo yeri skai kasang eh pai ming chai mama pangkai pikunachu kunanga pai gai chanchak nyap chai mang tukuchas pagas kai aber kuchu situ lap kai wakichisuta oyarina kachu.

0: kai biblia pinin warmikita sumakta kawara gita munakui ukuiki piskaman hinanin chairai kumana warmikita makanaiki chutian satu
1: paimana yariwan chuatatai
0: satu yariwai kunan sinaiki tian wasinman pusarimu iwawai Zikes pichikame con gorchaki chimpa y wabay uyari sonka.
1: Mana tatay.
0: Zi wabay, zi naikiti wabay.
1: Angelina.
2: Peta.
1: Angelinitay, respichi wabay. Mana nya magas kay kicho Angelina, kespiti wa Angelina tay.
2: Mana sapakuti kani nya anki mana magas kay kicho nista mana.
1: Kuna Biblia tapis sumata nya wirini. Dios ta tanche, songo itapis tiurang nya. Aku ripu na Angelina tay, aku ripu.